0: Simra kahle kusuka kahle ka Dr. Thomas Chauke vakuvana va mina. Leswi singa xiso sweso. Vaku xavelelani va milondla hi ndlela yaleyo mita kota ku va mitirha mita tirhela mina. Hey, timhaka leti nga kona a hi tsutsumeni ya kuma kahle tinhlokomhaka emahungu loko hi vuya ni mi nyika tinsimu timbirhi tsutsuma hi ya kuma kahle exiphemu xa ti-birthdays n'wina va yingiseriwa mina va kurhandzeka hi pfalapfala famba ni misiya na tlanga mara otherwise ke a hi ngheneni laha
1: Ndlebe leyi i tinhlokomhaka ta mahungu eka GCSFM.
2: Muvulavuleri wa vandla ra Democratic Alliance vula leswaku timhangu ta ku dlawa ka van'wa tipolitiki leti ti nga tekeriki enhlokweni wa xisati wa malembe 23 hi vukhala khomiwa hi nandzu wa ku dlayela ni yin'wana eka awara ya 12.
1: Ndlebe leyi i tinhlokomhaka ta mahungu eka GCSFM.
3: Kumele federal cover leyi sukelaka eka 2 rand ntsena hi siku. Leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services. Va na Swibasa Federal Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va sikisi va kusuka ka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lavaku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghena eka 64 i hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20,000 rand i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghena eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand laha a hi lahli kambe va mi nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refresh suketani kasi eka refresh nghozi ya movha i 1 months ntsena kasi 12 months eka society loko u claima mali mi kuma endzhaku ka 48 hours i tsariseri sweswi kasi ofisi ya vona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A kasi nakona Giyani mi na xitendara lexi nga kusuhani ni le poswini mata mi ta tsarisela kona ni le ka mikwakwa wa yina a mujudges lofu va kona ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757 Swibasa Financial Services. Where peace of mind starts with you. Choose your perfect plan.